0: Musik country merupakan musik campuran dari beberapa unsur musik Amerika Serikat. Musik ini berdasar dari lagu rakyat Amerika Utara yang sudah dipadukan oleh musik Celt, musik gospel, serta telah berkembang pada tahun 1920-an. Jika Anda ingin dimanjakan dengan musik country setiap harinya, setia terus di radio kesayangan Anda ini dalam program Country Special. Dari jam 3 sore sampai jam 5 sore hanya di Suara Sonari.
1: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: You are listening to The Rock and Breakfast Program right here on 89.4 Suara Sonari.

89,4 FM Suara Sinari, pencinta Suara Sinari. Sesi kedua di program Rock and Breakfast masih akan hadir sampai di jam 9 pagi nanti. Dan tentunya kembali akan hadir juga lagu-lagu rocks dari Belantika Musik Indonesia di 30 menit menjelang jam 9 pagi. Untuk itu pastikan pencinta Suara Sinari tetap setia hanya di 89,4 FM Suara Sinari.

0: Intips, informasi dan tips. Bisa Anda dengarkan setiap hari dari pukul 9 hingga pukul 11 siang, yang menyuguhkan tembang-tembang lawas dari belantika musik Indonesia. Hanya di radio kesayangan Anda ini.
1: Pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat Anda.
2: You are listening to Rock and Breakfast Program right here on 89.4 Suara Sunari.

0: Sehat alami.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby
1: ya?
3: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.
0: You are listening The Rock and Breakfast Program. Right here on 89.4 Suara Sunari.

89,4 FM Suara Sunari. Senyummu pecinta Suara Sunari, mudah-mudahan bisa memberikan kehangatan dan semangat di pagi hari ini untuk pencinta Suara Sunari yang akan memulai aktivitas di hari Senin ini. Dan nantikan program selanjutnya di jam 9 sampai dengan jam 11 yang nanti informasi dan tips kembali akan hadir untuk pencinta Suara Sunari. Tetap setia hanya di 89,4 FM Suara Sunari.

89,4 FM Suara Sunari. Pencinta Suara Sunari, selamat pagi. Kembali lagi saatnya untuk Pencinta Suara Sunari menikmati lagu-lagu nostalgia di program informasi dan tips. Edisi kita di hari Senin 29 Juni 2026 dan 2 jam ke depan saya Dikatama yang menemani Pencinta Suara Sunari. Untuk itu, yang ingin bergabung untuk request lagu, nanti bisa bergabung di Facebook Suara Sunari. Dan pastikan juga untuk tetap nikmati streaming Radio Suara Sunari di radio.gemamedia.id/sunari. Pastikan untuk tetap simak sampai di jam 11 siang nanti.

Jazz adalah aliran musik yang memberikan warna tersendiri dalam warna-warni musik dunia. Ada kesan mahal, abadi, dan juga complicated. Simak Saturday Jazz Night setiap Sabtu malam minggu mulai pukul 9 hanya di 89,4 Suara Sunai.

89,4 FM Suara Sunari. Pencinta Suara Sunari, selamat pagi dan selamat menjalankan aktivitas di hari Senin ini. Ya, pencinta Suara Sunari, berita tentang kekerasan ya, berita tentang penyekapan yang dilakukan oleh seorang pria ya terhadap wanita yang ramai belakangan, yang sampai sempat prianya menjadi apa ya, buronan ya. Dan kekerasan dalam hubungan itu seringkali terjadi di balik pintu tertutup, sehingga sulit untuk diketahui orang lain kecuali pintu itu terbuka, ya kan? Dan hal inilah yang kembali menjadi concern ya, di mana korban yang mengalami penyekapan diduga mengalami kekerasan selama hampir 3 tahun hingga mengalami luka berat dan juga gangguan penglihatan ya, ramai beritanya. Berita mainstream ataupun di media sosial, dan kasus tersebut baru terungkap setelah korban dibawa ke rumah sakit dalam kondisi kritis, sementara pelaku melarikan diri. Untungnya sudah tertangkap, ya. Dan sebagai masyarakat pencinta Suara Sunari, sebagai orang yang menjadi pemantau ya, seringkali seperti itu ya. Apa yang bisa dilakukan ketika mencurigai adanya kekerasan terhadap seseorang di lingkungan sekitar kita ya. Seringkali kita bahkan tidak aware bahwa terjadi sesuatu di lingkungan kita ya. Jangankan lingkungan yang luas ya, tetangga saja kadang saat ini kita kurang tahu apa aktivitasnya, apa yang terjadi di dalam dan yang lainnya. Ya kan, yang kita tahu justru adalah aktifnya orang-orang di media sosial untuk memberikan komen dan segala macam. Solusi apapun itu bentuknya ya, tanpa menyadari dan tanpa mengalami sendiri ya. Nah, hal tersebutlah pencinta Suara Sunari yang ingin dikabagi ya, bagaimana sih kita harus bersikap ya dalam melihat lingkungan sekitar kita ya. Mungkin jangan lagi seperti saat ini yang acuh tak acuh, yang tidak terlalu peduli bahkan tetangga sebelah siapa namanya, di mana bekerja atau apapun itu, seringkali kita agak sedikit sungkan ya untuk menanyakan hal tersebut karena itu berhubungan dengan privacy juga, ya kan? Nah, mungkin ada hal yang wajar dan harus kita ketahui tentang tanda-tanda jika di lingkungan kita terjadi sesuatu yang tidak seharusnya ya. Belajar dari kasus penyekapan yang dilakukan di Bandung. Apa saja itu? Tetap simak informasinya di Intips Suara Sunari.

89,4 FM Suara Sunari. Pencinta Suara Sunari, hal pertama yang bisa kita lakukan untuk mengetahui apa yang terjadi di lingkungan kita adalah peka terhadap tanda-tanda yang muncul. Ini dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan kepekaan kita terhadap perubahan kondisi atau perilaku seseorang yang diduga menjadi korban kekerasan. Masyarakat tentu dapat memperhatikan berbagai tanda yang tampak di lingkungan sekitar, seperti misalkan suara pertengkaran, pasti ya, pasti akan ada, entah mulut ditutup, pasti gedabak gedubuk, teriakan tercekat, pasti ada ya. Korban yang terlihat ketakutan misalkan, atau adanya luka fisik atau perubahan perilaku yang mencolok. Karena sebetulnya pencinta Suara Sunari, tidak ada kejahatan yang sempurna ya. Pasti akan ada celahnya, pasti akan ada bocornya. Nah, jadi diperlukan kepekaan kitalah sebagai saksi di lingkungan sekitar untuk melakukan observasi apakah ada hal yang mencurigakan ya. Dan tentunya kalau kita mendapatkan data tersebut tidak harus buru-buru menyimpulkan situasi yang terjadi. Ya, meskipun memang tidak boleh terburu-buru menyimpulkan, tetapi anggaplah ya tanda itu sebagai hal yang serius sehingga jangan diabaikan dan perlu meningkatkan kewaspadaan serta lebih perlu lagi untuk mencari informasi lebih dalam lagi.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke clip spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.

89,4 FM Suara Sionari. Kembali ke informasi kita pencinta Suara Sionari tentang hal yang bisa kita lakukan untuk memperhatikan situasi lingkungan kita, ya kan? Banyak mungkin yang bisa kita lakukan, namun jarang sekali kita bisa atau langsung untuk bertindak, ya. Ketika dugaan kekerasan mengarah pada kondisi yang mengancam keselamatan korban pencinta Suara Sionari, masyarakat tidak disarankan menghadapi pelaku seorang diri. Jadi utamakan keselamatan korban dan juga diri sendiri. Makanya tadi di awal jangan terburu-buru dulu untuk menarik kesimpulan, tetapi tetap perhatikan, tetap observasi. Ya, karena usaha kita untuk menolong tentu harus kita perhatikan untuk keselamatan korban dan juga diri sendiri. Jika situasinya membahayakan atau mengancam, ya sebisa mungkin libatkan pihak yang berwenang agar tidak berisiko bagi korban maupun bagi kita yang berniat untuk menolong.

Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.

89,4 FM Suara Sinari. Pencinta Suara Sinari, selamat pagi dan selamat bergabung di program informasi dan tips. Informasi kita tentunya masih berhubungan dengan hal yang bisa kita lakukan kalau misalkan di sekitar kita itu ada yang mencurigakan, ya, agar jangan terjadi lagi kasus penyekapan, ya, sampai sekitar nggak tahu apa yang terjadi. Apabila kita memiliki kesempatan pencinta Suara Sinari untuk berinteraksi dengan korban, ya mungkin kita dapat menunjukkan kepedulian.

perselisihan melalui komunikasi yang aman dan tidak menghakimi. Jadi korban kekerasan itu seringkali merasa takut, merasa malu, merasa khawatir, tidak dipercaya, sehingga enggan untuk menceritakan apa yang dialaminya. Oleh karena itu, kehadiran seseorang yang dapat dipercaya itu menjadi dukungan yang berarti. Dan jika kita memiliki akses tersebut, atau korban membuka akses tersebut, pencipta suara Sinari, cobalah untuk hadir sebagai tempat aman untuk korban bercerita. Jadi, ya, kalimat-kalimat sederhana yang menunjukkan kepedulian kita itu menunjukkan bahwa, hey, kamu gak sendirian loh. Hey, ada orang di sekitar yang siap untuk membantu jika dibutuhkan dan jika kamu mengizinkan.

Ini penuh dengan memori. Lebih nikmat lagi kalau kita dengerin lagu-lagu dari Sweet Memories. Setiap hari jam 11 sampai dengan jam 1 siang hanya di 89,4 Suara Sunari.

89,4 FM Suara Sunari, pencinta Suara Sunari. Informasi tentang kasus penyekapan yang viral ya, yang marak, bahkan pelakunya sempat menjadi buron, itu akan dihadirkan bukan dari sisi kasusnya tetapi dari sisi kita sebagai masyarakat di suatu lingkungan menyikapi bagaimana jikalau terdapat hal seperti yang tidak beres seperti itu ya. Langkah yang bisa kita lakukan, dokumentasikan bukti jika memungkinkan ya. Jadi apabila terdapat bukti yang mengarah pada dugaan kekerasan atau ancaman serius, kita sebagai masyarakat sekitar dapat membantu mendokumentasikannya sesuai dengan kemampuan dan juga tanpa membahayakan diri kita. Bukti tersebut dapat menjadi informasi penting apabila korban memutuskan untuk melapor atau ketika aparat membutuhkan keterangan tambahan. Jadi kalau ada bukti yang menunjukkan adanya kekerasan itu atau ancaman serius, ya kita bisa memiliki bukti untuk kita bantulah korban dalam memberikan keterangan di pihak berwenang ya. Meski demikian, pencinta Suara Sunari, proses pengumpulan bukti ini tidak segampang yang kita bayangkan ya. Sebaiknya tidak dilakukan dengan cara membahayakan keselamatan diri kita ataupun juga keselamatan korban.

Kenangan menciptakan sebuah pengalaman dan pengalaman menciptakan sebuah kekuatan. Nah, jika Anda ingin mendengarkan lagu-lagu kenangan dari Belantika Musik Indonesia, dengarkan terus program acara Klik Kumpulan Lagu Indonesia Kenangan setiap hari dari pukul 13 sampai pukul 15 WIB.

89,4 FM Suara Saudari. Pencinta Suara Saudari, selamat pagi dan terima kasih juga ya untuk pencinta Suara Saudari yang sudah bergabung untuk merequest lagu di program informasi dan tips di edisi kita hari ini. Informasi kembali kita lanjutkan ya. Pencinta Suara Saudari, kita sebagai masyarakat ya, agar tidak terjebak dalam fenomena yang disebut dengan bystander effect, di mana kondisi ketika banyak orang mengetahui adanya masalah, tetapi masing-masing menunggu orang lain untuk bertindak terlebih dahulu. Padahal sikap saling tunggu ini dapat membuat korban kehilangan kesempatan memperoleh pertolongan pada waktu yang tepat ya. Dan padahal dalam kasus kekerasan, keterlambatan respon dari lingkungan itu bisa membuat korban semakin beresiko. Dan kita sebagai masyarakat diharapkan untuk tidak menutup mata terhadap dugaan kekerasan yang terjadi di lingkungan sekitar, dan kepedulian yang disertai dengan langkah yang tepat dan aman pencinta Suara Saudari mudah-mudahan dapat menjadi awal bagi korban untuk memperoleh perlindungan dan bantuan yang memang diperlukan.

0: kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.

0: Saatnya informasi valuta asing.
1: ...89,4 FM Suara Sunari. Informasi valuta asing hari ini Senin 29 Juni 2026. 1 yen 111 rupiah, 1 dolar Singapura 13.943 rupiah, 1 dolar Australia 12.441 rupiah, 1 pound sterling 23.841 rupiah, 1 euro 20.555 rupiah, dan 1 dolar Amerika 18.051 rupiah. Demikian informasi valuta asing hari ini Senin 29 Juni 2026.

89,4 FM Suara Sunari, pencinta Suara Sunari. Terima kasih untuk pagi hari ini yang sudah bergabung, yang sudah menyimak informasi dan tips. Semoga bermanfaat dan nantikan program selanjutnya, Sweet Memories, yang akan hadir menemani pencinta Suara Sunari di jam 11 sampai dengan jam 1 siang nanti.

89 Gemambar FM, suara Sineri. Halo, selamat siang pecinta suara Sineri. Tentunya masih dari lantai 2 kawasan WR Supratman nomor 28 Paden Pasar Bali. Ketemu sama Tiara siang hari ini di program Sweet Memories selama 2 jam ke depan dari jam 11 sampai nanti di jam 1 siang ya. Untuk Anda pecinta suara Sineri yang sedang monitor di siang hari ini, jika Anda berkenan untuk ikut bergabung, atau untuk Anda yang ingin request lagu favorit Anda di program Sweet Memories, silahkan langsung bisa bergabung di social media suara Sineri.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Sweet Memories, suara Zunari.

89, Kamamari FM, suara Suneri sudah meluncur satu single lagi di program Sweet Memories untuk edisi hari ini. Terima kasih, semoga pecinta suara Suneri suka dengan lagunya ya. Untuk Anda yang ingin bergabung, silakan pecinta suara Suneri biar buka kesempatan. Jika berkenan, bisa ikut bergabung di WhatsApp kami 087-773-331-894 atau bisa komen-komen juga di Facebook kami di Suara Suneri. Seperti biasa juga, pecinta suara Suneri, nanti kita akan bahas peristiwa yang pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Dan kita juga akan bahas ramalan zodiak nanti di session yang kedua, tapi di jam 12 sampai nanti di jam 1 siang. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di sini ya, hanya di 89,4 FM, Suara Suneri.

89 Gemabah FM, suara sinari. Satu single dari Scorpion sudah meluncur, pecinta suara sinari, You and I. Lagunya spesial untuk yang sudah request ya. Terima kasih ada Bapak Dewa Suatnya di Bangli sana ya. Katanya saat ini sedang dalam perjalanan mau OTW ke Bangli dari Bandara Ngurah Rai. Hati-hati di jalan Pak Dewa. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama Tiara siang hari ini di program Sweet Memories. Oke, lanjut pecinta suara sinari. Jadi seperti biasa kita akan bahas peringatan penting, hari perayaan atau peristiwa yang pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya ya, di tanggal 29 Juni. Jadi pecinta suara sinari, tanggal 29 Juni ini diperingati sebagai Hari Keluarga Nasional atau Harganas di Indonesia. Tahun ini mengusung tema Ayah Wajib Hadir untuk menekankan pentingnya peran aktif seorang ayah dalam sebuah keluarga. Ditetapkan untuk mengingat momen bersejarah bersatunya kembali para pejuang kemerdekaan dengan keluarga mereka pada 29 Juni 1949 di Yogyakarta lalu. Momen ini ditetapkan melalui Wikipedia sebagai hari penting untuk memperkuat ketahanan keluarga. Selain itu, 29 Juni juga sebagai Hari Terapis Internasional ditetapkan oleh PBB guna meningkatkan kesadaran global terhadap keanekaragaman hayati dan lingkungan di kawasan tropis.

0: Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wingscare.
4: You're listening Sweet Memories Program 89.4 FM, Suara Sunori.

89.9 Gema Bare FM, suara sineri Hotel California juga sudah meluncur di siang hari ini. We are all just prisoners here. Terima kasih banyak untuk yang sudah request lagunya. Ada Bapak Wayan Tirta Yase dari Buana Raya sana. Terima kasih sudah ikut monitor di siang hari ini di program Sweet Memories. Sampai nanti di jam 1 ya. Oke, pecinta serat sinari, kita lanjut ke peristiwa yang pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya ya. 29 Juni adalah hari ke-180 dalam kalender Gregorian atau hari ke-181 dalam tahun Kabisat. Tentu ada banyak sekali peristiwa yang pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya, pecinta serat sinari ya. Kita mulai dari tahun 1980-an, pecinta serat sinari. Informasi ini Tiara baca dari Wikipedia ya. Di tahun 1985, Museum Monumen Yogya kembali mulai dibangun di Yogyakarta untuk memperingati penarikan pasukan Belanda dari kota tersebut tahun 1949. Kemudian tahun 1986, Argentina menjuarai Piala Dunia FIFA 1986. Ini adalah juara dunia kedua kalinya untuk Argentina.

9,8 FM Suara Sunari sudah meluncur Complicated Her. Tentunya dari MLTR, lagu ini spesial untuk yang sudah request juga. Terima kasih banyak buat Jodoh Koming di Dauh Umusana. Terima kasih banyak sudah request Complicated Heart by MLTR. Terima kasih sudah monitor. Kita lanjut pecinta suara sendiri. Terima kasih ada Prabu yang juga ikut monitor siang hari ini di program Sweet Memories ya. Katanya salam sehat untuk Adinda Deni Setiadi di studio Alam Home Tea serta Ketut Suryanita dari Bank Mega Syariah dan Pasar Bali. Okay, terima kasih banyak sudah mendengarkan 89,4 FM Suara Sendiri. Semoga suka dengan lagu-lagu yang sudah meluncur. Sampai nanti di jam 1 siang di program Sweet Memories ya. Okay, pecinta Suara Sendiri, sekarang kita lanjut lagi ke peristiwa lain yang pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Okay, kita lanjut tadi studio Argentina ya di tahun 1986. Sekarang kita lanjut di tahun 1995. Tahun 1995 ada dua peristiwa. Yang pertama itu adalah ada pesawat Atlantis yang menjadi pesawat ulang-alik Amerika Serikat pertama yang berlabuh di stasiun luar angkasa Rusia, Mir. Dan juga di tahun yang sama ada peristiwa pusat perbelanjaan Sompong yang runtuh pecinta Suara Sunari, yang mana peristiwa ini menewaskan 502 orang. Jadi pusat perbelanjaan ini di Korea Selatan ya. Ini peristiwa ini merupakan bencana terbesar dalam sejarah Korea Selatan menurut jumlah korban jiwanya. Kemudian pecinta Suara Sinari, kita lanjut. Tahun 2006, ANTV memperoleh penghargaan rekor MURI sebagai penyelenggara kuis dengan hadiah terbesar di Indonesia lewat kuis Super Deal 2 miliar. Kemudian lanjut pecinta Suara Sinari, tahun 2008 di mana negara Spanyol menjuarai UEFA Euro 2008 ya, yang mana Spanyol mengalahkan Jerman dengan skor 1-0. Oke, pecinta Suara Sinari, itu dia beberapa peristiwa yang pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya ya. Masih ada tahun-tahun yang lain yang lebih lama yang bisa Anda cek atau Anda bisa langsung searching di Wikipedia. Oke?

김왕 분노하리야 박수 소아 미안 따라 수지

the sun was warm. Om Shanti, Shanti, Shanti.

kepada film Suara Sunary, pecinta Suara Sunary, sudah ikut bernyanyi kah? I don't want to talk about it. Dan kita sudah masuk di session yang kedua. Tak terasa ya, tadi sudah break sejenak Puja Trisandia di jam 12 siang. Sekarang lanjut, tentu selamat istirahat siang untuk Anda pecinta Suara Sunary. Selamat makan siang dan hati-hati di jalan untuk Anda yang mungkin sedang dalam perjalanan menuju tempat makan favoritnya ya. Bye. Oke, pokoknya selamat istirahat siang. Sembari Anda masih tetap mendengarkan program Sweet Memory session kedua, dan juga Tiara akan bacakan ramalan zodiak Anda untuk edisi hari ini, edisi Senin 29 Juni tahun 2026. Kita mulai dari zodiak Aries. Hari ini Anda dituntut lebih sabar menghadapi perubahan rencana. Jangan mudah terpancing emosi karena persoalan kecil bisa berkembang menjadi konflik yang tidak perlu. Asmara, komunikasi itu jadi kunci. Dan soal keuangan, hindari belanja impulsif. Lalu untuk zodiak Taurus, keberuntungan finansial mulai menghampiri Taurus. Ada peluang mendapatkan pemasukan tambahan atau kabar baik terkait investasi maupun pekerjaan sampingan. Untuk urusan asmara, hubungan terasa semakin hangat. Dan soal keuangan, rezeki datang dari arah yang tak terduga. Kemudian zodiak Gemini, aktivitas yang padat membuat Gemini harus pandai mengatur energi. Jangan lupa memberi waktu untuk beristirahat ya. Soal asmara, jangan terlalu banyak berasumsi. Dan untuk soal keuangan, cenderung stabil hari ini.

89 Gamabat FM, suara sinari. Please remember me. Sudah meluncur juga ke tengah ruang dengan Anda. Okay, kita lanjut pecinta surat sinari. Kita masih bahas ramalan zodiak untuk edisi hari ini. Kita lanjut ke zodiak Cancer. Intuisi Anda sedang tajam hari ini. Percayalah pada naluri ketika harus mengambil keputusan penting. Soal asmara, momen romantis bisa tercipta hari ini. Dan soal keuangan, mulai lebih disiplinlah untuk mengatur anggaran Anda. Kemudian ke zodiak Leo. Hari ini keberuntungan bagi Leo karena aura percaya diri membuat Leo mudah menarik perhatian orang-orang penting. Untuk asmara Leo, hubungan berjalan harmonis. Dan untuk soal keuangan Leo, peluang bonus atau keuntungan sedang terbuka lebar. Kemudian untuk zodiak Virgo, jangan terlalu perfeksionis. Terkadang hasil yang baik cukup dicapai tanpa harus sempurna. Soal asmara Virgo, luangkan waktu untuk pasangan Anda. Dan soal keuangan, pengeluaran masih terkendali. Aman ya?

0: Welcome to podcast Happy Klobedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: You're listening Sweet Memories Program 89.4 FM, Suara Sonora.

89 Kemampan FM Suara Sinari When Say You Nothing At All dari Poison juga sudah meluncur. Oke, pecinta Suara Sinari, kita lanjut ya. Ayo, zodiak siapa yang belum Tiara baca? Kita lanjut ke bacaan zodiak lainnya. Ramalan hari ini Senin 29 Juni 2026. Kita lanjut ke zodiak Libra. Hari ini cocok untuk memperluas jaringan dan membangun relasi yang profesional. Untuk soal asmara, Libra yang single berpotensi bertemu dengan seseorang yang menarik hati Anda. Dan untuk soal keuangan, cukup stabil hari ini. Kemudian untuk zodiak Scorpio, jangan biarkan rasa ragu menghambat langkah Anda. Kesempatan besar tidak datang dua kali loh. Untuk soal asmara, Scorpio, saling percaya akan jadi fondasi hubungan kalian. Dan soal keuangan, hindari keputusan investasi yang terburu-buru. Lalu untuk zodiak Sagittarius, semangat petualangan Anda sedang tinggi hari ini. Namun pastikan semua rencana disusun secara matang ya. Untuk soal asmara Sagittarius, hubungan akan terasa lebih menyenangkan hari ini. Dan soal keuangan, ada peluang pemasukan tambahan.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke clip spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.
2: Sweet memory, suara sumeri.

89, Gema Band FM, suara sunari Bruno Mars, Talking to the Moon juga sudah meluncur siang hari ini. Kita lanjut pecinta suara sunari, masih ada 3 zodiak lainnya. Kita ke zodiak Capricorn, saatnya mengevaluasi target yang belum tercapai. Jangan takut untuk melakukan penyesuaian strategi. Untuk asmara Capricorn, bersikap lebih terbuka kepada pasangan ya. Dan soal keuangan, perlu menahan pengeluaran yang besar. Aquarius, inspirasi datang dari percakapan sederhana, jadi jangan abaikan masukan dari orang terdekat ya. Untuk asmara Aquarius, hubungan semakin erat hari ini dan soal keuangan stabil meski belum ada peningkatan signifikan. Kemudian untuk zodiak Pisces, terakhir hari ini jadi waktu yang baik untuk memulihkan energi dan menyusun prioritas baru. Asmara Pisces, jangan memendam perasaan terlalu lama ya. Soal keuangan Pisces, mulai ada perbaikan kondisi finansial.

Gama Bane FM, suara sineri, pecinta suara sineri. Tak terasa ternyata waktunya sudah hampir merapat di jam 1 siang ya. Otomatis Siara juga harus pamit undur diri. Terima kasih banyak pecinta suara sineri untuk Anda yang sudah monitor di program Sweet Memories untuk edisi hari ini, edisi Senin tanggal 29 Juni tahun 2026. Oke, pecinta suara sineri, jangan kemana-mana karena setelah ini Anda akan dimanjakan kembali dengan lagu-lagu kenangan, tapi lagu-lagu berbahasa Indonesia di program Klik Kumpulan Lagu Indonesia Kenangan dari jam 1 sampai nanti di jam 3 sore ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di sini hanya di 89,4 FM Suara Sinari. Tiara pamit undur diri. Selamat siang semuanya, selamat beraktivitas. Dadah, bye-bye.

0: Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wings Care.

0: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan.
1: Biarkanku menangis sayang.
0: Dan keindahan alam.
2: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Senari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
1: Datang 9.4 FM, Suara Sunari.

Intips, informasi dan tips. Bisa Anda dengarkan setiap hari dari pukul 9 hingga pukul 11 siang, yang menyuguhkan tembang-tembang lawas dari belantika musik Indonesia. Hanya di radio kesayangan Anda.

ingin dimanjakan dengan lagu disco atau lagu reggae? Dengarkan terus Radio Suara Seneri di program Sweet Sunset setiap hari dari pukul 5 sore.

0: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan.
1: Biarkanku menangis sayang.
0: Dan keindahan alam.
2: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Senari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

0: wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Lepas 9.4 FM, suara tsunami.

Musik country merupakan musik campuran dari beberapa unsur musik Amerika Serikat. Musik ini berdasar dari lagu rakyat Amerika Utara yang sudah dipadukan oleh musikal, musik gospel, serta telah berkembang pada tahun 1920-an. Jika Anda ingin dimanjakan dengan musik country setiap harinya, setia terus di radio kesayangan Anda ini dalam program Country Special. Dari jam 3 sore sampai jam 5 sore hanya di Suara.

89,4 FM Suara Sundari, pencinta Suara Sundari, selamat sore. Dan kembali lagi saya Dikatama di sore hari ini hadir menemani pencinta Suara Sundari tentunya di program Country Spesial. Di edisi kita masih di hari Senin di tanggal 29 Juni 2026. Sampai di jam 5 sore nanti, pastikan untuk pencinta Suara Sundari menyimak program Country Spesial. Yang ingin bergabung untuk request lagu nanti bisa bergabung di Facebook Suara Sundari, serta tetap nikmati streamingnya di radio.gemamedia.id/sunari.

89,4 FM Suara Sunari. Pencinta Suara Sunari, selamat sore dan selamat bergabung di program Country Special di edisi kita hari ini. Yang ingin bergabung untuk request lagu, silakan bisa bergabung di Facebook ya. Dan pastikan juga untuk yang sedang menyimak secara streaming, selamat sore, terima kasih. Di radio.gemamedia.id/sunari. Kita lanjutkan lagi kebersamaan kita, masih di program Country Special sampai di jam 5 sore nanti.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempet khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare. Country Special, Suara Sonari.

0: Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wingscare.
4: Country Special, Suara Sonari.

89,4 FM Suara Sinari, pencinta Suara Sinari, selamat sore. Stony. Lagu yang ya boleh dikatakan sangat populer ya, dibawakan oleh Lobo. Dan lagu tadi juga mengantarkan kita 47 menit lepas dari jam 3 di sore hari ini. Untuk pencinta Suara Sinari yang masih ingin bergabung untuk merequest lagu, silakan bergabung aja langsung di Facebook Suara Sinari. Dan akan kita lanjutkan lagi kebersamaan kita tetap di Country Spesial Suara Sinari.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke clip spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Pecinta suara Sunari, kini Vitalix sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalix dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalix di apotik dan toko obat terdekat Anda.
3: Country Special, Suara Sunari.

89,4 FM Suara Sinari, pencinta Suara Sinari, I'm Gonna Be Somebody dari James Travis Street, pencinta Suara Sinari. Penyanyi Amerika yang boleh dikatakan karirnya luar biasa ya. 7 albumnya itu sempat mendapatkan sertifikat platinum dari Recording Industry Association of America ya. Dan lebih tinggi pula ada di tahun 1991 di albumnya yang meraih sertifikat triple platinum pencinta Suara Sinar. Ini semua karena penjualan album ya, yang albumnya yang berjudul It's All About to Change pencinta Suara Sinar. Dan lagu-lagunya pencinta Suara Sinar juga selalu masuk di Hot Country Song, sehingga membuat apa ya, boleh dikatakan ini merupakan penyanyi yang memberikan pengaruh dan sangat diperhitungkan di dunia lagu-lagu country. Dia juga pernah menerima Grammy Awards ya, sebagai Best Country Collaboration with Vocal di tahun 92 ya. Kemudian juga sempat menerima Country Music Association Awardingnya di, dan juga menjadi member ya di Grand Ole Opry sejak tahun 1992 pencinta Suara Sinari. Memulai karirnya di dunia profesional, di dunia showbiz sejak tahun 1987 hingga sekarang. Travis Street dengan I'm Gonna Be Somebody sudah dihadirkan. Dan terima kasih juga untuk pencinta Suara Sinari yang masih tetap setia menyimak program Country Special.

0: pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat Anda.
1: Country Special, Suara Sunari.

89,4 FM Suara Sunari, pencinta Suara Sunari, nantikan lagu-lagu reggae dan juga lagu disco yang akan hadir menemani pencinta Suara Sunari di jam 5 sampai dengan jam 7 malam nanti, tentunya di program Sweet Sunset. Untuk itu pastikan tetap setia hanya di 89,4 FM Suara Sunari.

89.4 FM Suara Sinari. Pencinta Suara Sinari, tim bulu tangkis muda Indonesia tersingkir di perempat final kejuaraan Asia Junior 2026 di kategori bergu. Jolin Angelina dan kawan-kawan harus mengakui keunggulan Thailand dengan skor 0-2. Bertanding di Yatsushiro City General Gymnasium Jepang, Indonesia membuka asal lewat ganda putra Faisal. Ya, nah, mereka unggul, namun pencinta Suara Sinari di babak selanjutnya ternyata mereka atau di set berikutnya kurang mampu untuk meraih kemenangan. Tim Indonesia memiliki banyak catatan, namun PBSI langsung mengalihkan fokus ke kategori perorangan. Para pemain diharapkan dapat membenahi permainan dan tampil lebih baik daripada saat melakoni kategori bergu. Jadi masih ada seminggu ke depan di nomor perorangan, jadi akan ada perbaikan ya. Coba dari sisi fisik, teknis, taktik, terutama adalah mental agar mereka siap untuk tampil.

0: Hidup ini penuh dengan memori. Lebih nikmat lagi kalau kita dengerin lagu-lagu dari Sweet Memories. Setiap hari jam 11 sampai dengan jam 1 siang hanya di 89,4 Suara Sunari.
1: Sweet Sunset, Disco Time. Suara Sunari.

89,4 FM Suara Sunari, Owner of Lonely Hearts. Itu dia pencinta Suara Sunari dari John Anderson nih. Dan pencinta Suara Sunari, Timnas Voli Putra Indonesia itu mencatat sejarah baru setelah menjuarai AFC Men's Cup 2026 ya. Gelar juara ini diraih usai mengalahkan Korea Selatan dengan skor 3-0. Hasil itu mengantarkan Indonesia meraih gelar pertama pada level Asia, sekaligus memperbaiki posisi di ranking dunia Federasi Bola Voli Internasional. Berkat kemenangan tersebut, Indonesia naik ke peringkat 43 dunia. Peningkatan posisi itu terjadi dan menjadi hasil dari perjalanan impresif sepanjang turnamen hingga akhirnya mengangkat trofi juara AFC Men's Cup 2026. Gelar ini juga mengakhiri penantian panjang Indonesia untuk menjadi juara pada ajang bola voli level Asia. Sebelumnya, prestasi tim putra lebih banyak hadir di kawasan Asia Tenggara. Indonesia tercatat sudah 12 kali merebut medali emas di SEA Games dan 3 kali menjadi juara CV League. Dan kali ini Indonesia mengangkat trofi di AFC Men Cup 2026.

0: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan. Dan keindahan alam.
1: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Semari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.
2: Sweet Sunset, Disco Time. Suara Sunari.

89,4 FM Suara Sundari. Pencinta Suara Sundari, selamat sore. Dan masih di program Sweet Sunset ya, di mana petenis berbakat Indonesia Janice Chen resmi memulai kiprah perdananya dalam ajang bergengsi Wimbledon 2026 yang berlangsung 22 Juni hingga 12 Juli 2026. Dalam laga pembuka yang akan tersaji pada hari ini, Janice Chen dipastikan akan langsung menghadapi tantangan berat dengan melawan unggulan kedua-dua, yaitu Leila Fernandez. Kehadiran Janice di babak utama turnamen Grand Slam ini merupakan catatan sejarah tersendiri bagi dunia tenis tanah air. Sebab partisipasi petenis berusia 21 tahun ini sekaligus mengakhiri penantian panjang 23 tahun tanpa wakil tunggal putri Indonesia di babak utama Wimbledon. Pencapaian tersebut mengingat kembali kepada jejak terakhir yang ditorehkan oleh legenda tenis Indonesia Angelique Wijaya yang menjadi wakil tunggal putri Indonesia di babak utama Wimbledon pada tahun 2003 silam.

0: kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
0: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
0: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
0: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
1: Hai. Kamu wangi banget.
0: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
0: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
0: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
0: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Halo sayang, aku Kak.
4: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang!
5: Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai Oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
6: Sweet Sunset, Disco Time. Suera Suneri.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
1: Sweet Sunset, Disco Time. Suara Sunari. 1, 2, 1, 2, Dr. Singh.

0: Jazz adalah aliran musik yang memberikan warna tersendiri dalam warna-warni musik dunia. Ada kesan mahal, abadi, dan juga complicated. Simak Saturday Jazz Night setiap Sabtu malam minggu mulai pukul 9 hanya di 89,4 Suara Sunai.
1: Sweet Sunset, Reggae Time, Suara Sunari.

0: Intips, informasi dan tips. Bisa Anda dengarkan setiap hari dari pukul 9 hingga pukul 11 siang, yang menyuguhkan tembang-tembang lawas dari belantika musik Indonesia. Hanya di radio kesayangan Anda ini.
1: Sweet Sunset, Reggae Time, Suara Sundari.

89,4 FM Suara Sinari, pencinta Suara Sinari. Selamat sore dan saatnya lagu-lagu reggae menghibur pencinta Suara Sinari. Tentunya kali ini di program Sweet Sunset sesi kedua sampai di jam 7 malam nanti. Untuk itu pastikan pencinta Suara Sinari tetap setia hanya di 89,4 FM Suara Sinari.

0: Intips, informasi dan tips. Bisa Anda dengarkan setiap hari dari pukul 9 hingga pukul 11 siang, yang menyuguhkan tembang-tembang lawas dari belantika musik Indonesia. Hanya di radio kesayangan Anda ini.
1: Sweet Sunset, Reggae Time, Suara Sundari.

89.4 FM Suara Sinari, pencinta Suara Sinari, mimpi Vegda Ega Pratama untuk naik podium pertama sempat terasa nyata pada lap awal balapan Moto3 Belanda 2026. Vegda memulai balapan dari posisi ketujuh dan sempat turun dua posisi selepas start. Namun sejumlah insiden yang terjadi membuat posisi Vegda perlahan naik hingga ke posisi 6 besar. Vegda sempat berada di posisi pertama pada lap keempat, mengasapi David Almansa dan Maximo Quales yang menjadi rival berat di kelas ini. Akan tetapi, momen pembalap asal Gunung Kidul ini memimpin balapan hanya berjalan beberapa detik. Vegda sempat ditikung lagi oleh Almansa yang membuat sang pembalap Indonesia turun ke posisi kedua. Pada lap ketujuh, Vegda kembali terlibat duel dengan beberapa pembalap dan turun ke posisi ke-10. Saat masuki lap ke-8, Vegda mengalami kecelakaan di tikungan 4 akibat slide ban belakang. Ia masih sempat melanjutkan balapan dan berada di posisi ke-20. Namun, satu lap kemudian, Vegda memutuskan masuk pit dan tidak melanjutkan balapan hingga finish.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
3: Sweet Sunset, Reggae Time, Suara Sunari.

89,4 FM Suara Sinari. Pencinta Suara Sinari, terima kasih untuk yang tetap setia menyimak program Sweet Sunset ya. Dan nanti akan dilanjutkan dengan program Dinner Time Music di jam 7 sampai dengan jam 9 malam.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good. Stay tuned at DTN.

0: Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wingscare. Dinner Time Music. Suara

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
1: Stay tuned at DTM, Dinatown Music.
2: It's the real difference between an adult and a child. Boom, boom, boom.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
1: Dinner Time Music, suara Sunari.

Hidup ini penuh dengan memori. Lebih nikmat lagi kalau kita dengerin lagu-lagu dari Sweet Memories. Setiap hari jam 11 sampai dengan jam 1 siang hanya di 89,4 Suara Sunari.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
1: Dinner Time Music, suara Sunari.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat Anda.
1: Dinner Time Music, suara Sunari.

0: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care. All Designed. Suarez.

0: 89.4 FM Suara Sunari.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.
2: Rugi gak sih nyanyiin gitu?

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.

89,4 FM Suara Sendiri kembali dari lantai 2 kawasan Wiris Pratman 284 Denpasar Bali. Selamat pagi pecinta Suara Sendiri, semangat pagi hari ini bareng Mei Antari dalam Rock and Breakfast. Silakan atensi ke via Facebook Suara Sendiri atau melalui WhatsApp di 087773331896.

0: Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat, bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo

0: dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
2: Wings Care.
3: You are listening The Rock and Breakfast Program right here on 89.4 Suara Sunari.

Ya, 89,4 FM Suara Sendiri Pecinta, Suara Sendiri From Metallica One yang sudah hadir untuk Anda. 21 menit lepas dari jam 7 pagi Rock and Breakfast. Silakan untuk Anda ingin atensi request single langsung saja melalui via WhatsApp di 087-773-331-894 ya, atau melalui via Facebooknya Suara Sendiri. Waktu berjalan karena nanti akhir-akhir request takutnya enggak sempat diputarkan ya. Oke, masih Frank Mei di sini. Satu informasi untuk Anda pecinta Suara Sendiri, pengumuman sistem penerimaan murid baru atau SPMB jenjang SD di Kota Denpasar digelar pada hari Senin 29 Juni kemarin pukul 9 WITA. Dari pengumuman tersebut, sebanyak 93 orang siswa dinyatakan tidak lolos. Siswa yang tidak lolos tersebut merupakan siswa yang ber-KK luar Provinsi Bali. Hal tersebut diungkapkan Kabid SD Disdikpora Kota Denpasar Inyoman Suryawan saat diwawancarai pada hari Senin kemarin. Suryawan mengatakan total 9.248 siswa yang diterima dalam SPMB ini sesuai dengan kuota SPMB SD. Sedangkan jumlah pendaftar sebanyak 9.341 dari 166 SD negeri. Dan pihaknya menambahkan sebanyak 721 siswa ditempatkan oleh sistem berdasarkan sisa kuota sekolah dan jarak terdekat alamat siswa ke sekolah. Mereka ditempatkan oleh sistem karena tidak lolos di 3 sekolah pilihan saat mendaftar. Adapun rincian mereka yang ditetapkan sistem yakni 5 orang KK Denpasar, 194 orang KK luar Denpasar Provinsi Bali, serta 522 orang KK luar Provinsi Bali.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
1: You are listening to Rock and Breakfast Program right here on 89.4 Suara Sunari.

Ya, 89.4 FM, suara sendiri pecinta, suara sendiri. Salah satu hit milik dari Ras Tom Shire sudah hadir untuk Anda. 39 menit lepas dari jam 7 pagi, masih bareng Mei di sini untuk Rock and Breakfast ya. Pagi buat yang sudah membuka rangkaian aktivitas, semoga berjalan dengan lancar. Yang lagi new juga tetap berhati-hati di jalan, selamat tiba di tempat tujuan Anda. Yang berada di luar kota sana, siaran kami pun tetap ya bisa Anda simak melalui streaming radio.gemamedia.id/sunari. Oke, waktunya Mesa apa dulu yang sudah atensi. Kita ucapkan selamat pagi buat semua. Terima kasih banyak ya. Di antaranya ada Pak Oen Gede Sukarata yang hadir pagi hari ini. Kemudian Pak Eka Wahyu di Kuku Marga Tabanan. Semangat Pak Apong di Mengui hadir. Mudah-mudahan semangat untuk rangkaian aktivitas From Metallica sudah hadir ya. Lanjut, Klungkung absen Pak Ari Dinamika. Pagi juga saya ucapkan untuk Pak Nengah Adi Kusuma di Pogending Penebel sana ya. Oke, semangat pagi seputaran Ulun Sui. Ada Mbak Tika Rose di sana. Rocket Queen sedang mengudara ya. Dan semangat juga nih untuk siapa lagi? Pak Mang Wei, Gianyar Kota apa kabar? Mudah-mudahan semangat ya dengan satu nomor yang baru saja hadir. Oke, Bu Jero Koming yang absen juga. Selamat pagi Bu Jero. Semangat untuk rangkaian aktivitas spesial untuk Anda.

0: Power suasana pagi hari Anda dengan musik-musik rock and roll setiap Sabtu dan Minggu dari pukul 5 pagi sampai pukul 7 pagi hanya di Suara Sungai.
1: You are listening the Rock and Breakfast program right here on 89.4 Suara Sungai.

Ya, 89,4 FM Suara Sendiri, pecinta Suara Sendiri. Masih lanjut bareng Mei di sini untuk Rock and Breakfast hingga tuntas di jam 9 pagi nanti. Dan yang pastinya udah request juga single-single dari Belantika Musik Indonesia. Mohon bersabar dulu ya, nanti di menit 8.30 akan hadir untuk Anda. Tetap semangat buat Anda yang masih sibuk juga atau sudah membuka ya rangkaian aktivitasnya untuk suasana pagi hari ini. Semoga berjalan dengan lancar, penuh semangat. Begitu juga yang lagi on the way, tetap berhati-hati di jalan. Semoga selamat tiba di tempat tujuan Anda. Oke, lanjut satu informasi untuk Anda pecinta Suara Sendiri. Jalur khusus Kramo Desa Adat pada sistem penerimaan murid baru atau SPMB tingkat SMA atau SMK mulai dibuka hari ini, Selasa 30 Juni 2026. Kuota yang disediakan pada jalur tersebut sebesar 5% dari total daya tampung sekolah dan masuk dalam jalur domisili. Jalur tersebut diperuntukkan bagi masyarakat di desa yang menjadi lokasi sekolah. Salah satu syarat pokoknya adalah surat keterangan dari bendesa adat setempat serta nilai tes kemampuan akademik atau TKA. Ketua MKKS SMA SMK di Jemberane, Ikomang Winato, menjelaskan, secara umum proses SPMB tahap pertama sudah dilaksanakan, yakni untuk jalur afirmasi, mutasi, dan prestasi. Sementara mulai hari ini bakal mulai dibuka untuk jalur domisili, yang mana di dalamnya juga terdapat jalur khusus bagi krama adat setempat. Pria yang juga menjabat sebagai Kepala SMA Negeri 2 Mendoyo ini menjelaskan, jalur Kramo Desa Adat tersebut sejatinya memberikan hak khusus kepada masyarakat di desa yang menjadi lokasi sekolah. Misalnya di SMA Negeri 2 Mendoyo memberikan hak khusus kepada Kramo Desa Adat Penyaringan. Syarat pokoknya adalah pertama, nilai tes kemampuan akademik atau TKA siswa yang bersangkutan serta surat keterangan dari bendesa adat. Kemudian dasar seleksi untuk jalur khusus tersebut adalah mulai dari nilai TKA siswa, kemudian jarak rumah siswa ke sekolah, serta usia siswa tersebut sendiri. Dijelaskan, untuk jalur domisili administrasi kependudukan di SMA Negeri 2 Mendoyo mencakup dua kecamatan saja, yakni Kecamatan Mendoyo dan Jemberane. Siswa dari dua kecamatan ini tidak boleh mendaftar, mengingat sekolah yang terletak di desa penyaringan tersebut merupakan tipe A. Kemudian kuota pada jalur domisili juga disesuaikan atau diakumulasi dari sisa kuota kosong di tahap pertama. Nah, untuk diketahui total kuota atau daya tampung yang disediakan SMA Negeri 2 Mendoyo tahun ajaran baru ini sebanyak 396 siswa. Rinciannya, jalur afirmasi untuk warga kurang mampu serta disabilitas atau inklusi itu sebesar 20% atau 79 orang siswa. Kemudian jalur mutasi sebesar 5%, jalur domisili sebesar 25%, di mana 5%-nya khusus krama adat atau sebanyak 99 orang siswa. Sementara untuk jalur prestasi dibuka paling besar, yakni 50% atau untuk sebanyak 198 orang siswa. Pembagian kuota masing-masing jalur tersebut sudah disesuaikan dengan pemetaan sekolah serta pedoman SPMB dari Pemprov Bali. Kemudian proses pendaftaran untuk tahap 1 atau untuk jalur afirmasi, mutasi, dan prestasi sudah dimulai dan diumumkan pada hari Senin kemarin. Sementara untuk tahap 2 atau jalur domisili itu dimulai pada hari ini tanggal 30 Juni hingga 2 Juli dan kemudian diumumkan pada tanggal 9 Juli mendatang.